0: fishermen under threat.
1: Kaya kahit anong talindig, kahit anong gawa ng dike, pagka lumakas ang hangin, lumakas ang alon, sak na nasisira.
0: An ecosystem in need of restoration.
2: Di mana ketika lahan gambut kering, itu gampang terbakar. Gampang terbakar sehingga di mana api cepat apa menyebar dan membakar semua kehidupan yang ada di permukaan gambut.
0: Adapting solutions to local conditions.
3: Passive solar buildings is again very relevant to Ladakh. We have almost 365 days of sunlight. So this is a gift for us and we should be able to use it to the maximum.
0: The fusion of modern technology and ancient wisdom.
2: Antara lain kegiatan yang kita lakukan, kenapa infrastruktur pembasahan lahan gambut, masyarakat juga kita dorong untuk mencari.
0: Diversifying local businesses.
4: Anggota mendapatkan modal usaha dari wetland yang untuk dimanfaatkan membuka usaha dan sebagai tanggung jawabnya kita melaksanakan perawatan sekat kanal.
0: Sustainable in South and Southeast Asia. Next.

kegiatan-kegiatan yang kita dorong supaya masyarakat itu peduli dan menjaga lahan gambutnya itu melibatkan mereka dalam perencanaan kegiatan pelestarian lahan gambut. Antara lain kegiatan yang kita lakukan di lahan gambut supaya dijaga, kita akan membangun apa infrastruktur pembasahan lahan gambut. Baru kita mengedukasi masyarakat pengenalan sifat-sifat dari lahan gambut dengan bentuk pelatihan. Kita ada kegiatan pelatihan simulasi bencana sama pengurangan risiko bencana. Selain itu, masyarakat juga kita dorong untuk mencari mata pencarian alternatif di luar dari kebun kelapa sawit.

0: Nama saya Kamsia Siregar. Saya lahir di Manompa sini pada tahun 1979. Pekerjaan saya pedagang dan juga bekerja di kebun sawit. Lahan gambut itu seperti lahan yang tergenang air. Dan warna tanahnya ini hitam dan juga bergumpal-gumpal. Warna airnya ini hitam juga dan baunya seperti paret. Sana banyak burung, monyet, juga landak. Dan di sana juga banyak seperti ular, tikus, dan babi. Jika terjadi kemarau, tanahnya akan mengering, dan jika diinjak, kaki kita akan masuk ke dalam.
1: Peatlands here are drained, the land cleared for industrial-scale oil palm cultivation.
2: Dampak dari apa? Dari kekeringan di lahan gambut itu adanya peningkatan emisi rumah kaca. Di mana sifat dari apa ini gambut ini kan dia sangat tinggi menyerap karbon. Ke lahan gambut itu kering, itu permukaan tanah itu bisa menurun. Baru kenapa dia menurun? Karena air yang ada di badan gambut itu sudah terkuras sehingga permukaan tanah itu menjadi turun. Ketika tanah ini turun pada musim penghujam, dia gampang banjir, tergenang. Selain dampak yang timbul ketika lahan gambut kering itu, hilangnya keragaman hayati, baik itu yang di air ataupun yang di daratan, di mana ketika lahan gambut kering itu gampang terbakar sehingga di mana api cepat menyebar dan membakar semua kehidupan yang ada di permukaan gambut, baik itu binatang-binatang yang ada di lahan gambut dan ikan-ikan yang ada di paret ataupun kanal gambut.
0: Jika lahan gambut terbakar, otomatis apa yang kita tanam di sana akan mati. Sedangkan itu untuk masa depan anak-anak kita. Dan jika betul-betul dia terbakar, berakibat kepada masyarakat sekitarnya, kehilangan ladang, kehilangan mata pencaharian, dan sedangkan untuk menanam ulang akan menunggu waktu sampai 5 tahun.
1: Wildfires here are devastating. The flames can sweep through, destroying subsistence farmers' crops. Those same farmers are getting a helping hand via a biorights program. Under it, farmers work to conserve and restore their land and to protect it from fire. In exchange, they get interest-free loans, loans they won't have to pay back if they meet certain targets.
0: Anggota mendapatkan modal usaha dari wetland yang untuk dimanfaatkan membuka usaha baru dan juga untuk penambahan modal usaha yang sudah ada usahanya, dan sebagai tanggung jawabnya

kita melaksanakan perawatan sekat kanal, pengukuran tema, mengadakan patroli, dan juga melaksanakan penyiraman bibit pada waktu penanaman bibit. Saya gunakan untuk berdagang. Yang dulunya saya tidak berjualan gas dan beras, sekarang sudah berjualan. Dengan adanya bantuan itu, menambah pendapatan keluarga. Jalan ya.

Seperti yang dilakukan masyarakat untuk program ini, yaitu dengan adanya penanaman jalutung, penanaman nanas, penanaman pakat, dan juga rumbia. Dan karena itulah yang dianjurkan dan yang cocok untuk ditanam di gambut. Menurut saya, 10 tahun ke depan, masyarakat yang memiliki lahan gambut akan semakin maju karena adanya program wetland ini yang sudah memberikan penyuluhan-penyuluhan bagaimana cara merawat gambut dan tanaman apa yang cocok untuk ditanam di gambut.

0: ada waktu saya pertama kali masuk di awal 2020.
1: Belajar.
0: Itu banyak asap ditemukan di apa? Di lahan gambut. Kebetulan pada Januari kemarin 2020 itu musim kemarau. Di mana-mana itu ada asap, ada pembakaran di lahan gambut. Dan tidak dilakukan pemadaman. Jadi pembelajarannya yang saya dapat di sini, ketika program ini sudah berjalan, perubahan karakter dan perilaku masyarakat itu lebih peduli terhadap lahan gambutnya. Ketika ada lahan gambut terbakar, mereka berusaha untuk memadamkan api yang ada di lahan.
2: Waktu mandi itu, kita sering mandi di bawah pohon yang ada ularnya, kita tidak takut. Dan kadang ikan pun ada yang mendekati kita, seperti ikan nila. Besarnya ada itu hampir sebantal lah besarnya.

0: Nama saya Profesor Bambang Sarjo. Saya dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Jadi gahan lambut itu paskan 500 sampai 600 ton CO2 ekuivalen. Sehingga artinya apa? Indonesia itu bisa menjadi berkah dan bisa juga menjadi bencana. Ini saya ingin sampaikan bahwa ini tuh bukan tanah, ini adalah gambut tumbukan bahan organik yang ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Yang kita takutkan itu adalah kalau ini tidak dalam keadaan basah, tapi dalam keadaan kering, gambut itulah kemudian yang dimakan oleh api tadi, inilah yang kemudian melepaskan emisi gas rumah kaca.
1: But the wounds are still visible.
0: Ini arang ya, sebagai bukti telah terjadi kebakaran. Tapi dulu berarti di depan, di atas ini banyak tersedia bahan bakar.
1: One way to predict and possibly prevent fires is to watch for low water levels.
0: Ini adalah cara manual untuk mengukur berapa groundwater level itu. Dalam pemasukan data inilah kemudian yang digunakan untuk memonitor seperti apa kondisi tinggi muka air di sini. Dia kurang dari 40. Kalau lebih dari 40 berarti di wilayah ini berada di dalam kondisi yang yang abnormal. Karena normalnya itu adalah di bawah 40 cm. Abnormal itu mengarah kepada ini kita gambutnya itu akan kering dan kemudian sensitif terhadap baik bakaran.
2: Tani sawit

Pekerjaan saya itu sehari-hari itu mengurus kebun sawit kita. Dibilang perharinya paling main-main 2 jam, 3 jam lah kita di kebun. Di dalam kebun itu kita beraktivitas paling bersih-bersih, kadang nyemprot atau mupuk. Dan kalau di musim kita panen, kalau dia pas waktu musim hujan, dia itu sangat sulit untuk mengeluarkan buahnya.

0: kalau dia di musim kemarau agak ringan sedikit pekerjaan kita, karena kalau di musim hujan itu jalannya itu berlumpur dan berair dia.
1: One strategy to restore degraded peatlands: using canal structures to block water runoff. These keep water levels high enough so the peatland doesn't dry out.
2: Saya itu berdekatan dengan sekat kanal. Justru saya harus betul merawat ataupun membersihkan sekat kanal tersebut agar tetap bagus. Karena dengan adanya sekat kanal di desa kami ini, dia itu mampu untuk menahan air supaya lahan tidak kering.
1: A dry peatland is a dangerous peatland.
0: Kalau sempat kebakaran lahan gambut, mungkin saya akan kehilangan mata pencaharian, karena di lahan gambut tersebut kami itu berusaha dan mencari nafkah di lahan gambut.

kegiatan-kegiatan yang kita dorong supaya masyarakat itu peduli dan menjaga lahan gambutnya itu melibatkan mereka dalam perencanaan kegiatan pelestarian lahan gambut. Antara lain kegiatan yang kita lakukan di lahan gambut supaya dijaga, kita akan membangun apa infrastruktur pembasahan lahan gambut. Baru kita mengedukasi masyarakat pengenalan sifat-sifat dari lahan gambut dengan bentuk pelatihan. Kita ada kegiatan pelatihan simulasi bencana sama pengurangan risiko bencana. Selain itu, masyarakat juga kita dorong untuk mencari mata pencarian alternatif di luar dari kebun kelapa sawit.

0: Nama saya Kamsia Siregar. Saya lahir di Manompas ini pada tahun 1979. Pekerjaan saya pedagang dan juga bekerja di kebun sawit. Lahan gambut itu seperti lahan yang tergenang air. Dan warna tanahnya ini hitam dan juga bergumpal-gumpal. Warna airnya ini hitam juga dan baunya seperti paret. Di sana banyak burung, monyet, juga landak. Dan di sana juga banyak seperti ular, tikus, dan babi. Jika terjadi kemarau, tanahnya akan mengering. Dan jika diinjak, kaki kita akan masuk ke dalam.
1: Peatlands here are drained, the land cleared for industrial scale oil palm cultivation.
2: Dampak dari apa? Dari kekeringan di lahan gambut itu adanya peningkatan emisi rumah kaca. Di mana sifat dari apa ini gambut ini kan dia sangat tinggi menyerap karbon. Ke lahan gambut itu kering, itu permukaan tanah itu bisa menurun. Baru kenapa dia menurun? Karena air yang ada di badan gambut itu sudah terkuras sehingga permukaan tanah itu menjadi turun. Ketika tanah ini turun pada musim penghujam, dia gampang banjir, tergenang. Selain dampak yang timbul ketika lahan gambut kering itu, hilangnya keragaman hayati, baik itu yang di air ataupun yang di daratan. Di mana ketika lahan gambut kering itu gampang terbakar sehingga di mana api cepat menyebar dan membakar semua kehidupan yang ada di permukaan gambut, baik itu binatang-binatang yang ada di lahan gambut dan ikan-ikan yang ada di parit ataupun kanal gambut.
0: Jika lahan gambut terbakar, otomatis apa yang kita tanam di sana akan mati. Sedangkan itu untuk masa depan anak-anak kita. Dan jika betul-betul dia terbakar, berakibat kepada masyarakat sekitarnya, kehilangan ladang, kehilangan mata pencaharian, dan sedangkan untuk menanam ulang akan menunggu waktu sampai 5 tahun.
1: Wildfires here are devastating. The flames can sweep through, destroying subsistence farmers' crops. Those same farmers are getting a helping hand via a bio-rights program. Under it, farmers work to conserve and restore their land and to protect it from fire. In exchange, they get interest-free loans, loans they won't have to pay back if they meet certain targets.
0: Anggota mendapatkan modal usaha dari wetland yang untuk dimanfaatkan membuka usaha baru dan juga untuk penambahan modal usaha yang sudah ada usahanya. Dan sebagai tanggung jawabnya, kita melaksanakan perawatan sekat kanal, pengukuran tema, mengadakan patroli, dan juga melaksanakan penyiraman bibit pada waktu penanaman bibit. Saya gunakan untuk berdagang. Yang dulunya saya tidak berjualan gas dan beras, sekarang sudah berjualan. Dengan adanya bantuan itu, menambah pendapatan keluarga. Jalan ya.

Inovasi yang dilakukan masyarakat untuk program ini yaitu dengan adanya penanaman jalutung, penanaman nanas, penanaman pakat dan juga rumbia. Dan karena itulah yang dianjurkan dan yang cocok untuk ditanam di gambut. Menurut saya 10 tahun ke depan masyarakat yang memiliki lahan gambut akan semakin maju karena adanya program wetland ini yang sudah memberikan penyuluhan-penyuluhan bagaimana cara merawat gambut dan tanaman apa yang cocok untuk ditanam di gambut.

0: pertama itu ada waktu saya pertama kali masuk di awal 2020.
1: Belajar.
0: Itu banyak asap ditemukan di apa? Di lahan gambut. Kebetulan pada Januari kemarin 2020 itu musim kemarau. Di mana-mana itu ada asap, ada pembakaran di lahan gambut. Dan tidak dilakukan pemadaman. Jadi pembelajarannya yang saya dapat di sini, ketika program ini sudah berjalan, perubahan karakter dan perilaku masyarakat itu lebih peduli terhadap lahan gambutnya. Ketika ada lahan gambut terbakar, mereka berusaha untuk memadamkan api yang ada di lahan gambut itu.

pada waktu masa kecil kita, kita sering bermain mandi-mandi, apalagi musim banjir. Dan pada waktu mandi itu, kita sering mandi di bawah pohon yang ada ularnya, kita tidak takut. Dan kadang ikan pun ada yang mendekati kita, seperti ikan nila. Besarnya ada itu hampir sebantal lah besarnya.

Tengah ini juli mengah tercipt juga ni. Adine ngah jinggat pasi ke lasual ni. Kazuk dene jinggat panang nyampu dene sixpo ni lasual dia leka. Mata juli nak kampasi ke cecah sixpo ni laspo dene jinggat panang nyampu thotpo jang caruk samde sixpo ni lasual dia le. Ngah ini kah dusti lo jipju song le. Apa lewun lah, sampai kita tahu lo cah itu tiak juna, tini mitok mana jinga truk cah itu terus mal duduk kesan. Ngai terkejut le, tini minang sana, tini speed cap lewa cik nang le, tini inna yul le nang cik nang cik ya tu cunja jingmos tang cun le. Desa ini kita ngapsa tangcing khusus kosin, entahnya jenis sunna nacok bacin cili kusu yulat cengna, mana mimin cik yang kita mangkia stontok pun kita ikan nyukar ni tangste cisa tuh ni minta nukan. Ada yang ajaing bate gim, jenis ikan ngai sirok bacin le, jenis sirok angan pejucin. Tena tua yo peju jenle, tena tua angkata doi jangan hula, tene tro tapte tewa bah peju jenle, tena tua nyukar tap jenle, manak bing jenle. Tene ngaya tewa sorki, angkata cuy kami yudna, singmo lekaya ani lap tuklo angkata, kami cuce sing lap tuklo, jespa, jadi ngaya zau jika le, ngaya tasos jenle, singmo la training jitu jenle. Tini tewi na tewi mal tu, izuk inok ngata, kengri cuci saya kah, izuk inok mal tu kali. Tini dembe ngatang iu, ngati cai ngata try cun, langlen cun, zara ciptang dembe ngat ya cangka. Tini ang tangpo nispa kaya ina yang yang sekali, dotkan kesal. Ya lani ngata cumen mana cumang po yang senokle, inang speed time kah, ngata cuci kelas yot senokle. Tew tuh sebenarnya kita itu kangri ais tu pasokan ni jadi macam je pantok lift tu kan.

0: Nama saya Profesor Bambang Sarjo. Saya dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Jadi organ lambut itu terdiri dari bahan organik ya, yang membusuk itu sejak ribu tahun yang lalu. Tidak dikelola dengan baik, maka membuka satu hektar saja dengan kedalaman 10 cm, maka itu akan melepaskan 500 sampai 600 ton CO2 ekuivalen. Sehingga artinya apa? Indonesia itu bisa menjadi berkah dan bisa juga menjadi bencana.
1: Ini saya ingin sampaikan bahwa ini itu bukan tanah. Ini adalah gambut tumbukan bahan organik yang ratusan bahkan ribu tahun lalu. Yang kita takutkan itu adalah kalau ini tidak dalam keadaan basah, tapi dalam keadaan kering, gambut itulah kemudian yang dimakan oleh api tadi, inilah yang kemudian melepaskan emisi gas rumah kaca. Dan kemudian dia akan bergerak ke bawah permukaan.
2: In 2008, wildfires ravaged Riau province in Indonesia. It has taken 14 years to restore the peatlands. But the wounds are still visible.
0: Ini arang ya, sebagai bukti telah terjadi kebakaran. Tapi dulu berarti di depan, di atas ini banyak tersedia bahan bakar.
2: One way to predict and possibly prevent fires is to watch for low water levels.
0: Ini adalah cara manual untuk mengukur berapa groundwater level itu. Dalam dimasukkan data inilah kemudian yang digunakan untuk memonitor seperti apa kondisi tinggi muka air di sini. Dia kurang dari 40. Kalau lebih dari 40, berarti di wilayah ini berada di dalam kondisi yang abnormal. Karena normalnya itu adalah di bawah 40 cm. Abnormal itu mengarah kepada ini. Kita gambutnya itu akan kering dan kemudian sensitif terhadap baik kebakaran.
2: Across the country, in Terapung Raya village in South Tapanuli, the biorights contract also encourages farmers to monitor and manage water levels. Community members are the ones in charge.
3: Nama saya Asman Giawa. Pekerjaan saya petani sawit.

0: pekerjaan saya itu sehari-hari itu mengurus kebun sawit kita. Dibilang perharinya paling main-main 2 jam, 3 jam lah kita di kebun. Di dalam kebun itu kita beraktivitas paling bersih-bersih, kadang nyemprot atau mupuk. Dan kalau di musim kita panen, kalau dia pas waktu musim hujan, dia itu sangat sulit untuk mengeluarkan buahnya. Kalau dia di musim kemarau, agak ringan sedikit pekerjaan kita. Karena kalau di musim hujan itu, jalannya itu berlumpur dan berair dia.
1: One strategy to restore degraded peatlands, using canal structures to block water runoff. These keep water levels high enough so the peatland doesn't dry out.
2: Saya itu berdekatan dengan sekat kanal. Justru saya harus betul merawat ataupun membersihkan sekat kanal tersebut agar tetap bagus. Karena dengan adanya sekat kanal di desa kami ini, dia itu mampu untuk menahan air supaya lahan tidak kering.
1: A dry peatland is a dangerous peatland.
0: Kalau sempat

Karan lahan gambut, mungkin saya akan kehilangan mata pencaharian karena di lahan gambut tersebut kami itu berusaha dan mencari nafkah di lahan gambut.

0: masih modal kecil-kecilan, yaitu kami buka usaha UMKM atau kue dan gorengan. Dan itu kami coba untuk menambah modal. Alhamdulillah sampai sekarang modalnya itu kami pergunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pendapatan rumah tangga bertambah dan bisa mencukupi biaya hidup dan menyekolahkan anak.
1: This pilot program goal, $500,000 in environmental services over the next 10 years. But it's already paying off. There have been no fires in the area since BioRights began. The government's creating a farming manual based on the model as villages pass regulations to protect restored areas.